Oli que camata hicha raman humana canti japta golondrina wakichawim pi esta rambant japtana ya esta arama janewa chamaka janewa kanka masti na ya kanka kiwa kutinyakta eh kara kanta ti sarna kanya hikaisa irumita tokero iranta nyata ki esta inte halsun hipana irumita tokena hakata sinyahi kuna sukan uti auto na kaut ihna kanu ka hisk auto na gai yas lok ul usarta sana mayatta mayatta muina kapcin ha ya kata kiwa ratu samart anyagi kami pan ha pa tunka katana gat hatu kus khani wa golondrina wa kichawi hanka chasi pam hanka chasi pam katra kati pasi pras ma utumpi kan kama kama yam pisarun tatapta u kai sanor karang gastokena Ari chusaxito casa en línea móvil, chaneta chimpari mulache.